0: huku, huku tumefika. Basi, basi mwendo kasi. Sasa hapa, sina wasi wasi. Kote kote, kote mbele yangu. Imani yangu, ni maisha yangu. Afya yangu, ni sherehe yangu. Fanya fanya, fanya ufurahi. Hata wewe, wewe ndugu yangu.
1: Asanteni sana. Tunamuomba Mungu atuepushe na majanga, maradhi, pia husda, vijicho. Atupe mwisho mwema, ewe Mola. Tuepushe na hasi na hasada. Duniani tunapita, imani njema, mwisho wake sio hasara. Simama juu, shukuru.